0: se kijani mana semu koko
1: ozwa kinga imoke oboti singa ipa
0: sora yambala
1: kusundolinga lukola
0: ba ichuma kaya
1: zao
0: wakse et Jean-Marie Lokobe.